Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar 1 rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan.

0: Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah ke level 6.501 dan rupiah terdepresiasi akibat tekanan jual saham big caps.
1: Update bursa hari ini bareng X Channel.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026 ditutup melemah 0,37% atau turun 24,02 poin menuju level 6.501,66. Pelemahan indeks komposit ini terjadi seiring dengan koreksi pada sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti BYAN, TPIA, serta saham di sektor perbankan. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di posisi 6.544,00 pada pagi hari dan bergerak fluktuatif menyentuh level tertinggi harian di posisi 6.551,00 serta level terendah harian di posisi 6.474,57. Tekanan jual menyeret mayoritas sektor ke zona merah dengan jajaran saham seperti XCL, ISAT, SCMA, BYAN, TPIA, BREN, BBRI, BBNI, BBCA, dan BMRI mengalami penurunan. Nilai kapitalisasi pasar domestik tercatat mencapai Rp11.416,17 triliun. Pelemahan pasar modal bergerak sejalan dengan tren pelemahan bursa regional Asia seperti Tokyo, Hong Kong, dan Shanghai. Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah berdasarkan berdana kinitif ditutup terdepresiasi 0,17% ke level Rp17.715 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kurs acuan GISD Bank Indonesia menguat tipis 2 rupiah ke level Rp17.703 per dolar Amerika Serikat. Dari pasar komoditas, harga emas batangan sertifikat logam mulia PT Aneka Tambang naik Rp10.000 menjadi Rp2.750.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.740.000 per gram. Harga beli kembali atau buyback logam mulia Antam juga tercatat naik Rp10.000 menjadi Rp2.610.000 per gram.
2: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemenhaj buka seleksi petugas haji Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj RI membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan, pendaftaran dimulai 25 Agustus 2026 pukul 1 siang hingga 31 Agustus. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan harus bebas dari praktik gratifikasi. Formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah pelaksana bimbingan ibadah kloter. Sementara PPIH Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, media center haji, serta layanan jemaah lansia dan disabilitas. Pendaftaran dilakukan melalui laman petugas.haji.go.id.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju. Berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel. The

0: sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal, takut beda, takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pesawat listrik terbesar dunia terbang perdana cuma habiskan 88.000. Pesawat listrik bertenaga baterai terbesar di dunia yang diberi nama X-1 secara resmi menyelesaikan penerbangan perdananya di New York, Amerika Serikat. X-1 lepas landas dari Bandara Internasional Plattsburgh, terbang selama 27 menit, lalu berhasil mencapai ketinggian 335 meter di atas permukaan tanah. Startup Swedia Heart Aerospace yang mengembangkannya mengklaim bahwa seluruh perjalanan ditenagai oleh baterai dan hanya gunakan listrik senilai Rp88.000. CEO Anders Forslund mengatakan pesawat ini memiliki potensi penghematan biaya perjalanan udara bagi penumpang, bahkan akan mengubah perekonomian maskapai penerbangan secara fundamental. Pesawat listrik dinilai mampu meringankan emisi karbon di sektor penerbangan yang selama ini berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, faktor biaya jadi daya tarik utamanya di tengah kenaikan harga bahan bakar imbas gejolak geopolitik Timur Tengah.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Index People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemblokiran rekening Aliansi Masyarakat Pati atas permintaan aparat hukum. Pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari PT Bank Mandiri. Korpres Sekretari Bank Mandiri Adhika Vista membenarkan adanya pemblokiran terhadap rekening yang berisi dana donasi aksi lebih dari 80 juta. Adhika menegaskan pemblokiran bukan inisiatif sepihak Bank Mandiri, tapi sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum APH dan telah sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Pihak bank juga menyatakan komitmen menjalankan operasional sesuai prinsip good corporate governance, kepatuhan hukum, dan kehati-hatian. Diketahui sebelumnya viral, pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Botok yang akan mengikuti aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di depan gedung DPR RI.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama, kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Cair 1,12 miliar, Rektor Unsoed beri akses lolos ke Camaba. Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsut, Ahmad Sodik diduga memberi akses ke calon mahasiswa baru Camaba agar lolos seleksi proses penerimaan mahasiswa baru PMB di kampus. Pelaksana tugas PLT Deputi Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein menjelaskan kepala bagian akademik Unsut, Eko Sumanto diduga melakukan tawar-menawar mahar dengan pengepul di mana hal ini diketahui oleh Ahmad Sodik. Menurut KPK, setelah kesepakatan dicapai, Eko menerima uang 1,12 miliar dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru periode 2025 hingga 2026. Selain itu, KPK juga menemukan permintaan uang 650 juta ke orang tua calon mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah, sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Jonathan Christie kuasai peringkat satu dunia usai kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Jonathan Christie dipastikan bakal menempati peringkat satu dunia tunggal putra pada pembaruan ranking BWF. Kepastian ini hadir setelah pesaing terdekatnya, Chou Tinchen wakil dari Taiwan gagal capai partai final kejuaraan dunia 2026. Chou takluk dari wakil Jepang, Kodai Naraoka, di semifinal. Jonathan sendiri terhenti di babak 16 besar. Namun, hasil para pesaing utama membuat peluangnya menuju posisi puncak terbuka lebar pada siklus perhitungan poin kali ini. Kenaikan peringkat ini jadikan Jonathan sebagai tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menempati nomor satu dunia setelah Taufik Hidayat 26 tahun lalu. Jonathan Christie sebelumnya mencatat posisi terbaik karir di peringkat kedua dunia pada 2023. Pria berusia 28 tahun ini sepanjang 2026 bahkan belum meraih gelar juara. Capaian terbaik Jonathan di musim ini adalah runner-up India Open 2026 dan Indonesia Open 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

Pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menbud siapkan pemulihan desa adat Sade. Kebakaran telah menghanguskan permukiman adat suku Sasak di desa adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah menegaskan bahwa pelindungan serta pemulihan desa adat jadi prioritas. Penyelamatan fisik dilakukan dengan menyisir sisa-sisa reruntuhan demi menyelamatkan sisa kain tenun, benda pusaka seperti keris dan tombak, serta fragmen manuskrip kuno. Sementara itu, penyelamatan non-fisik berfokus pada pendokumentasian ingatan, cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional langsung dari para tetua adat guna menjaga memori kolektif masyarakat Sade. Pemerintah bersama pemangku adat setempat telah rumuskan pemulihan, yakni pemulihan kondisi fisik bangunan tradisional dengan fasilitas mitigasi kebakaran, pemulihan ekonomi warga melalui penyediaan alat tenun, serta rekonstruksi objek pemajuan kebudayaan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada, merdeka. Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BNPB ungkap sumber air mulai menyusut, pemadaman karhutla makin sulit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ungkap sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan makin jauh dari titik api. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara gunakan helikopter waterbombing. Jarak sumber air dengan titik kebakaran pun makin jauh. BNPB juga imbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diminta gunakan masker untuk antisipasi dampak asap karhutla.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pak.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siap, Pak. Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Buenos días, flashback. Your 90s memories start here.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemenhaj buka seleksi petugas haji Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj RI membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan, pendaftaran dimulai 25 Agustus 2026 pukul 1 siang hingga 31 Agustus. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan harus bebas dari praktik gratifikasi. Formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah pelaksana bimbingan ibadah kloter. Sementara PPIH Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, media center haji, serta layanan jemaah lansia dan disabilitas. Pendaftaran dilakukan melalui laman petugas.haji.go.id.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kompolnas ingatkan polisi, pemblokiran rekening bisa gerus reputasi BAN. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani pemblokiran rekening masyarakat. Anggota Kompolnas Muhammad Haurul Ana mengingatkan, tindakan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan reputasi industri perbankan. Ana mengatakan pemblokiran rekening dapat dibenarkan jika terdapat indikasi tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang atau terorisme. Namun, kepentingan ekonomi dan kepercayaan terhadap perbankan, termasuk reputasi perbankan Indonesia di tingkat internasional, juga perlu dipertimbangkan. Pernyataan ini disampaikan terkait rekening BAN Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok. Rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi warga yang disebut mencapai 80 juta rupiah dan diblokir pada Jumat, 21 Agustus 2026. BAN Mandiri menyatakan tindakan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur. Polda Metro Jaya kemudian meluruskan bahwa tindakan tersebut merupakan penundaan transaksi untuk penyelidikan aliran dana, bukan pemblokiran rekening.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia, ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Desil tukang becak lebih tinggi dari lurah, jadi alarm pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina menilai kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara lurah berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ia meminta kualitas pemadanan, pembaruan, metodologi, dan verifikasi data dievaluasi. Sally mengatakan perubahan desil berdampak pada hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan agar penerima program yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan dukungan hanya karena perubahan data. Menurut Sally, Besetsen merupakan upaya pemerintah membangun basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. Namun, sistem digital tetap bergantung pada proses input, verifikasi, pemadanan, dan pembaruan data. Ia meminta mekanisme koreksi dibuat cepat, sederhana, transparan, dan responsif. Kasus ini dialami Timbul, tukang beca asal Kulon Progo, yang desil kesejahteraannya berubah dari desil 1 menjadi desil 9 tanpa pemberitahuan. Perubahan tersebut berdampak pada akses bantuan, termasuk biaya pendidikan anaknya. Timbul kini meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus perubahan desil.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku." Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dolly Parton meninggal, Trump perintahkan bendera setengah tiang. Penyanyi country ikonik Dolly Parton meninggal dunia pada Selasa, 25 Agustus 2026, di usia 80 tahun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati kepergian Parton. Trump menyampaikan kabar duka tersebut melalui Truth Social dan menyebut Parton sebagai salah satu penyanyi country terhebat. Ia mengatakan bendera akan dikibarkan setengah tiang mulai pukul 18.00 pada Selasa selama satu pekan. Parton meninggal di Vanderbilt Ingram Cancer Center, Nashville, setelah menjalani perawatan sejak 21 Agustus. Perwakilannya tidak mengungkapkan jenis kanker yang diderita. Kabar kematian diumumkan keponakannya, Brian Saaffer, pada 25 Agustus melalui media sosial atas nama keluarga. Setelah kabar duka tersebut, Partai Republik dan Demokrat menyampaikan dukungan. Ungkapan belasungkawa publik terutama menyoroti warisan musik dan filantropi Dolly Parton.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kamu tahu gak arti merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih. Kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan mereka lah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Ekosistem Solana tengah menghadapi proposal tata kelola SGP 0003 yang berpotensi meningkatkan pembakaran token SOL harian dari sekitar 650 token menjadi 9000 token atau naik hampir 14 kali lipat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, proposal SGP 0003 ini juga berpotensi menggandakan laju disinflasi tahunan dari 15% menjadi 30%. Dengan mekanisme tersebut, suplai SOL diproyeksikan mencapai tingkat inflasi terminal 1,5% pada 2029, lebih cepat dari estimasi sebelumnya pada 2032. Perubahan ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 18,9 juta SOL dari emisi selama 6 tahun. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati penurunan pendapatan biaya jaringan Solana yang turun sekitar 44% secara kuartalan menjadi sekitar $155 juta. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh perdebatan tokenomics saat Solana mempertahankan posisi sebagai jaringan dengan pangsa volume perdagangan terdesentralisasi terbesar selama 7 kuartal berturut-turut, yaitu dengan pangsa sekitar 30%. Proses pemungutan suara berbasis bobot stake validator masih berjalan setelah melewati ambang dukungan awal sebesar 15% atau sekitar 65,16 juta SOL. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
4: LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai siap beroperasi penuh. Layanan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai dipastikan beroperasi penuh setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 26 Agustus 2026. Layanan ini beroperasi pukul 5 hingga 24.00 WIB dengan tarif Rp5.000 hingga Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif tersebut masih menggunakan skema flat untuk menjaga keterjangkauan masyarakat pada masa transisi. Setelah Oktober, Pemprov DKI akan menentukan tarif baru dengan mempertimbangkan tarif khusus bagi pengguna LRT. Sebanyak 15 golongan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi gratis sesuai kebijakan yang berlaku. Pembangunan jalur sepanjang 12,2 km ini telah rampung 100% dengan total investasi Rp12,1 triliun. Jalur tersebut memiliki 11 stasiun dari Kelapa Gading hingga Manggarai dan saat ini memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Berdasarkan studi dan perbandingan dengan LRT Jabodebek, jumlah pengguna diproyeksikan mencapai 80 ribu penumpang per hari. Pramono mengatakan peningkatan konektivitas transportasi publik telah mendorong lebih dari 15% pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
5: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita

0: next people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. Market update. Penguatan saham pertambangan emas dan mineral seperti Merdeka Copper Gold serta Merdeka Gold Resources mampu menahan laju penurunan indeks komposit di tengah tekanan pasar. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 ditutup melemah 1,48% atau turun 95,98 poin menuju level 6.405,68. Indeks komposit hari ini sempat dibuka pada posisi 6.507,14 dan menyentuh level tertinggi harian di 6.532,17 dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.253,98 triliun rupiah. Pelemahan indeks terseret oleh koreksi tajam sejumlah saham berkapitalisasi besar. Saham Chandra Asri Pacific memimpin penurunan jajaran Big Caps setelah terkoreksi 6,03%, disusul Eka Masmora Republik yang turun 3,74%, Pantai Indah Kapuk Dua Lowa 3,33%, Barito Renewables Energy turun 2,65%, serta Aman Mineral Internasional terkoreksi 2,44%. Sementara di tengah koreksi 583 saham, saham Bayan Resources dan Dian Swastatika Sentosa berhasil ditutup menguat. Bursa regional Asia Pasifik seperti Tokyo, Shanghai, dan Hong Kong juga terpantau tetap di zona hijau. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Roy Suryo kalah lagi, hakim tolak pra-peradilan jilid 4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan pra-peradilan jilid 4 yang diajukan Roy Suryo terkait pencekalan. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Iketut Darpawan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam putusannya, Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan Roy Suryo ditolak seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil. Salah satu pertimbangannya, status Roy Suryo saat ini telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Perubahan status tersebut terjadi setelah berkas perkara pokok Roy Suryo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim menyatakan PN Jakarta Timur memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan kuantitas alat bukti dalam perkara pokok yang menjerat Roy Suryo. Putusan tersebut dibacakan di hadapan pemohon dan termohon. Dengan putusan ini, seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan dalam perkara jilid 4 tersebut ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. IHSG tersandung di pintu 6.500. Pasar sedang menguji keserakahan investor. IHSG membuka perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 dengan penguatan tipis ke level 6.507,14. Namun, beberapa menit kemudian, indeks berbalik arah dan sempat turun lebih dari 1% ke level 6.429,57. Perubahan cepat ini mencerminkan optimisme dan kekhawatiran yang sedang berebut kendali. Dalam beberapa sesi sebelumnya, investor terbiasa melihat IHSG di atas level psikologis 6.500. Sejumlah analis melihat peluang penguatan menuju area 6.570-6.600, meski risiko koreksi tetap terbuka. Pasar mengingatkan bahwa level psikologis bukan lantai kokoh, melainkan sekedar pusat perhatian pelaku pasar. Kegagalan mempertahankan penguatan tidak selalu disebabkan penurunan fundamental ekonomi. Seringkali investor mengurangi risiko setelah harga bergerak terlalu cepat melalui aksi ambil untung, tekanan jual asing, dan kekhawatiran ketidakpastian global. Ini fase berbahaya bagi investor retail yang bertindak atas rasa takut kehilangan peluang, bukan rencana investasi. Pasar saham tidak pernah memberi hadiah cuma-cuma. Potensi keuntungan selalu dibayar dengan risiko. Tekanan terhadap IHSG memperlihatkan pasar domestik belum berdiri sendiri karena tingginya ketergantungan pada arus modal asing, imbal hasil obligasi AS, dolar global, dan kebijakan moneter internasional. Tugas Indonesia bukan memaksa modal asing bertahan, melainkan membangun pasar yang transparan, liquid, dan kredibel. Investor domestik pun harus mengambil peran lebih besar melalui kualitas keputusan berbasis laporan keuangan dan valuasi jangka panjang. Koreksi hari ini adalah pengingat bahwa tren penguatan membutuhkan jeda. Investor yang bijak menyiapkan skenario untuk dua arah, bertindak saat naik dan bertahan saat turun. Sebelum berharap indeks naik lebih tinggi, pastikan portofolio tidak dibangun di atas keserakahan. Kerugian seringkali dimulai ketika investor percaya pasar hanya bisa naik.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kg mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kg, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kg yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Desil tukang becak lebih tinggi dari lurah, jadi alarm pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina menilai kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara lurah berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ia meminta kualitas pemadanan, pembaruan, metodologi, dan verifikasi data dievaluasi. Sally mengatakan perubahan desil berdampak pada hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan agar penerima program yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan dukungan hanya karena perubahan data. Menurut Sally, Setsen merupakan upaya pemerintah membangun basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. Namun, sistem digital tetap bergantung pada proses input, verifikasi, pemadanan, dan pembaruan data. Ia meminta mekanisme koreksi dibuat cepat, sederhana, transparan, dan responsif. Kasus ini dialami Timbul, tukang beca asal Kulon Progo, yang desil kesejahteraannya berubah dari desil 1 menjadi desil 9 tanpa pemberitahuan. Perubahan tersebut berdampak pada akses bantuan, termasuk biaya pendidikan anaknya. Timbul kini meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus perubahan desil.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation. X Channel.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman.
0: Selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjun
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

Masyurul muslimin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Zulkifli? Cerita Nabiullah Zulkifli alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada cerita Nabi Al-Yasa. Dan cerita Nabi Al-Yasa tidak lepas daripada cerita Nabi Ilyas. Karena ini tasalsul dalam bahasa Arab, saling hubung kait. Sedikit saya ulas tentang kisah Nabi Ilyas supaya nyambung dengan Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Ilyas itu Idris ataukah Ilyas sendiri Idris sendiri. Dan pendapat yang kuat menurut pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Ilyas adalah sendiri ada kisahnya dan Idris juga sendiri ada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, Nabi Ilyas ini diutus kepada sebuah kaum penyembah berhala di sebelah barat Damaskus. Ada berhala namanya Ba'lan atau Al-Quran menyebutnya Ba'labak. Ba'lan ini ada yang mengatakan satu di antara nama-nama patung yang disembah. Nama patungnya disebut Ba'lan. Sama dengan di zaman jahiliyah ada namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, di zaman itu namanya Ba'lan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Atada'una Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah engkau akan meminta kepada ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Ada yang mengatakan ba'lan ini bukan patung tapi seorang wanita. Wanita yang sangat cantik sekali, imra'atul hasna yang sangat cantik sekali disembah oleh kaumnya. Tetapi terlepas daripada apakah dia nama berhala ataukah seorang wanita cantik, yang jelas bahwa Bani Israel semakin jauh dari kenabian maka semakin dekat dengan kekufuran dan kesyirikan. Sampai di antara mereka ada yang menyembah patung namanya Ba'lan. Lah disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam untuk mendakwai mereka. Dan budaya para nabi ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim mendakwahkan tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Ilyas alaihi salatu wassalam. Dan itu digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattakun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul ketika berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa dan kenapa kalian meminta kepada patung Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian, mendakwahkan dakwah tauhid. Tetapi Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka terkadang mendustakan para nabi, sebagiannya lain terkadang membunuh para nabi. Ini Bani Israel ketika diutus kepada mereka Ilyas didustakan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ketika kemudian didustakan dakwahnya inilah, maka akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka azab. Apa azabnya? Dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amsik alaihimul matar. Ya Allah, tahan hujan kepada mereka. Jangan kau hujani mereka. Karena mereka menolak dakwahku. Menolak ajakan kepada tauhid. Akhirnya, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Fahubisa anhum thalatha sinin. Ditahan hujan selama 3 tahun tidak turun hujan. Dari sini
Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, banyak binatang-binatang yang meninggal, pohon-pohon yang meninggal, manusia juga banyak yang meninggal. Akhirnya mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, sementara Nabi Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan bersembunyi di Bukit Qasiyah, Qasiyun. Sampai pada waktunya, ketika Ilyas kemudian bersembunyi, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan raja yang zalim, yang selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah patung Ba'lan, meninggalkan Taurat, dan juga meninggalkan Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan datang raja yang baru, yang memerintahkan negeri Ba'lan itu. Barulah kemudian Nabi Ilyas keluar, kemudian mendakwai mereka. Tetapi kemudian setelah sebagian besar masuk ke dalam agama Tauhid, tiba-tiba mereka kufur lagi. Subhanallah, kebiasaan mereka kufur lagi. Karena kufur itulah maka Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Tetapi sebelum dicabut nyawanya, maka Nabi Ilyas berwasiat kepada Nabi Al-Yasa yang ketika itu belum menjadi Nabi. Ada yang mengatakan Yasa itu anak paman daripada Nabi Ilyas, ada yang mengatakan orang lain, wallahu alam. Tetapi tampuk kenabian Ilyas kemudian diserahkan kepada Nabi Allah Al-Yasa alaihi salatu wassalam. Adapun bicara tentang Nabi Al-Yasa, Allah menyebutkan dua kali dalam Al-Quran. Pertama surah Al-An'am, Allah mengatakan wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Sini disebutkan wal Yasa'a. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Sad ayat 48 wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Di sini juga disebut kalimat Yasa. Memang Quran tidak menyebutkan kisahnya. Tetapi karena ada hubung kait dengan Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam, artinya bahwa Nabi Yasa berdakwah masih di lingkungan tempat dakwahnya Nabi Ilyas. Kepada orang-orang yang menyembah patung Ba'lan dan juga berhala-berhala yang lainnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Al-Yasa ini diberikan mukjizat sama mirip dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Seperti mampu mengobati penyakit kulit, mampu mengobati penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati karena Allah, termasuk bisa berjalan di sungai Urdun. Dia berjalan di sungai Urdun, ada juga mengatakan membelah sungai Urdun seperti Nabi Musa membelah lautan. Lah, Nabi Al-Yasa ini, ikhwatu fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, juga sama mendapatkan penentangan kaumnya, sebagaimana yang dialami oleh Ilyas alaihi salatu wassalam. Sampai diancam akan dibunuh oleh raja yang zalim, akhirnya dia bersembunyi. Setelah kemudian lama dia bersembunyi, ada yang mengatakan sampai asyra sinin, 10 tahun. Akhirnya kemudian dia pun keluar dari persembunyiannya, kemudian mendakwahkan dakwah kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak masuk ke agama Al-Yasa, artinya banyak yang sadar dan tobat. Lah ketika itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan tentang masalah kisah Al-Yasa ini. Memang tidak secara detail dalam Al-Quran, hanya disebutkan namanya saja, tetapi disebutkan oleh ulama mu'arikhin ahli sejarah bahwa akhirnya Al-Yasa pun meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia maka kekuasaan kenabiannya diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Zulkifli. Bagaimana kisahnya? Ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Jadi dari awal mukadimah panjang, nah ini baru masuk temanya. Berarti tema harus lebih panjang dari mukadimahnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Zulkifli? Dan kenapa disebut Zulkifli? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama,
suratul Anbiya, Allah mengatakan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal qifli kullun minas sabirin. Kemudian Allah mengatakan dan Ismail, kemudian Idris, kemudian Zulkifli, semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala iringkan tiga nabi. Ismail, Idris, Zulkifli. Kemudian ditutup dengan kalimat, kullun minas sabirin, tiga-tiganya termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Adapun Ismail, ma'ruf kesabarannya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya Abu Tauhid ini, bermimpi untuk menyembeli Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi dalam mimpiku, ku sembeli dirimu, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan saja wahai bapakku, kalau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu-ragu, dan engkau akan mendapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Maka di sini Allah mengatakan kullun minas sabirin, karena Ismail ma'ruf kesabarannya, sejak kecil sudah dilatih kesabarannya. Dia hanya hidup berdua bersama ibundanya tercinta di sebuah lembah yang tidak ada apapun, kering kelontang, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, sabar hidup di sebuah lembah sampai membangun Ka'bah bersama ayahnya. Adapun Idris diambil dari kata dirasa, karena Idris itulah rajin belajar. Bahkan dia awal man khatta bil qalam, orang yang pertama kali mencatat dengan pena, itulah Idris. Jadi Idris itu setiap hari suka belajar, suka membaca dan suka mencatat, suka talabul ilmi. Dan talabul ilmi butuh dengan kesabaran. Talabul ilmi itu butuh dengan kesabaran. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, kenapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, ilmu itu tidak mungkin dicapai kecuali oleh 6 perkara. Saya akan sebutkan secara rinci. Zakaun, kecerdasan. Wa hirsun, semangat. Ijtihad. Bulghah. Suhbatul ustad, berteman dengan ustad. Wa tulu zaman, dan panjangnya waktu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan 6 perkara ini, semua bicara tentang kesabaran. Karena talabul ilmi itu kalau tidak sabar, tidak akan dapat ilmu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, lan tanalal ilmu illa birahatil jismi, lan tanalal ilmu birahatil jismi.

Kenapa Nabi ini disebut Zulkifli? Saya akan disebutkan dua hadis dan satu kisah. Dua hadis dan satu kisah. Adapun dua hadis ini dua-duanya lemah, tidak bisa dijadikan hujah, tetapi sebagai pengetahuan kita akan ceritakan dua hadis ini. Pertama, ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan law lam asma'uhu illa marratan aw marrataini hatta 'adda sab'a marrat walakin qad sami'tuhu akthar min dhalik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang aku tidak mendengar sekali, dua kali, tujuh kali, sampai tujuh kali. Akan tapi aku banyak mendengar hadis ini lebih daripada tujuh kali. Artinya sudah bosan aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku ceritakan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, kana al-qiflu min bani Israel. Ada orang namanya al-qiflu atau Zulkifli, dan dia termasuk dari bani Israel. La yatawarra min dhanbin amilahu. Dia tidak pernah takut dengan dosa yang dilakukannya. Enggak pernah takut berbuat dosa ini. Namanya al-qiflu ini. Fa atathu imra'atun fa ataha 60 dinaran ala an yata'aha. Kemudian dia membayar seorang wanita, seorang gadis. Dia bayar 60 dinar untuk menggaulinya, untuk berzinah dengannya. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atihi. Ketika betul-betul sudah hendak melakukan perzinahan, yang laki-laki sudah membuka auratnya, yang perempuan juga sama, dan tinggal melakukan perzinahan saja. Ir'addat wa bakat. Tiba-tiba wanita itu menangis. Sehingga kemudian Zulkifli atau Al-Kifli ini mengatakan, wa ma yubkik a akrahtuki. Qalatlah, apa yang membuat anda menangis wahai wanita? Apakah engkau membenciku? Bukankah sudah kubayar apa yang kau kehendaki dari beberapa dinar? Maka wanita ini mengatakan, tidak, aku tidak membencimu. Akan tapi aku tidak pernah melakukan perzinahan ini sama sekali sebelumnya. Aku tidak pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Kemudian kata Zulkifli, lalu kenapa kau lakukan? Kau mau dibayar dan kau mau berzinah denganku? Maka dia mengatakan, innama hamalani alaihil hajah. Karena ada sebuah kebutuhan yang menjadikan aku mau dibayar. Akhirnya kemudian Zulkifli tidak jadi berzinah. Dia pun kemudian mengatakan, idhabi bidananir. Kalau begitu pergi kau ambil uang-uang dinar ini. Dan saya juga tidak akan melakukan maksiat kepadamu. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi la ya'silah al-kiflu abada. Demi Allah ya Rabb, setelah hari ini aku tidak akan bermaksiat selamanya kepada dirimu. Lah setelah itu kemudian Allah takdirkan dia mati. Setelah dia bersumpah untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya, di malam itu Zulkifli meninggal. Ketika dia meninggal, tiba-tiba kemudian fa asbaha maktuban bi a'la babihi qad ghafara Allahu azza wa jal li Zulkifli. Tiba-tiba kemudian di pintu rumahnya keesokan harinya ada tulisan yang bacaannya, semoga Allah mengampuni Zulkifli. Dari sini keluar nama Zulkifli. Tapi sekali lagi hadis ini tidak sahih. Dan kalaupun sahih, tentu mustahil seorang Nabi melakukan seperti ini. Kalaupun ada kemiripan nama Zulkifli, maka yang satu Zulkifli Nabi, yang satu Zulkifli ini, maksudnya begitu. Tetapi hadis ini dhaif. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dikeluarkan al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Jadi zaman Bani Israel itu ada orang soleh.

0: solehnya, setiap hari dia melakukan salat mi'ata salatin, 100 kali salat setiap hari siang dan malam, tidak pernah meninggalkan dari 100 kali salat ini. Akhirnya kemudian orang saleh ini mengatakan kepada manusia, sebentar lagi saya akan meninggal, siapa yang ingin takaffalali, yang ingin menggantikan posisiku setelah kematianku, melakukan sholat 100 kali siang dan malam itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan sama dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepadaku. Akhirnya datanglah seorang anak muda dan mengatakan, saya siap menduduki posisimu untuk melaksanakan sholat dalam satu hari dan satu malam mi'ata salatin atau mi'ata rak'atin, 100 kali rakaat atau 100 kali sholat. Maka ketika itulah anak muda yang menggantikan orang saleh itu disebut Dzul Kifli, karena mengkafil, menggantikan posisi orang saleh Bani Israel. Ini pun dhaif, tidak sahih. Adapun tentang masalah kisah, dua hadis sudah saya ceritakan. Lalu satu kisah ini sebenarnya berasal dari ucapan Imam Mujahid, dan Imam Mujahid ma'ruf dalam dunia tafsir. Imam Mujahid ini termasuk Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Imam Mujahid ini, lah Imam Mujahid menceritakan, dan kalau kita menceritakan tentang ayat tadi, apa namanya, kisah-kisah Dzul Kifli, selalunya biasanya ahli tafsir itu membawakan kisah yang dikisahkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Apa kisahnya? Jadi Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, kembali kepada urutan Nabi tadi, Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, ketika dia sudah tua, sudah mendekati ajalnya, maka Nabi Yasa ini berkhutbah di hadapan manusia, berkhutbah di hadapan manusia, dan mengatakan, sesungguhnya usiaku sudah renta, ajalku sudah dekat, aku ingin memilih di antara anak-anak muda di antara kalian yang menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melaksanakan 3 syarat. Aku ingin anak-anak muda satu di antara kalian menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melakukan 3 syarat. Syarat yang pertama, asyartul awal an yasuman nahara wa la yuftir. Harus puasa di siang hari terus menerus setiap hari dan tidak berbuka. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua, an yakuma al-laila wa la yanam. Harus salat malam terus dan tidak boleh tidur. Kemudian wa syartu tsalis, adapun syarat yang ketiga, alla yaghdab fil qadha. Kalau dia memutuskan sebuah perkara di antara manusia, tidak boleh marah. Bayangkan 3 syarat ini. Kalau malam tidak boleh lepas dari solat malam, kalau siang tidak boleh lepas daripada puasa, kalau memutuskan sebuah perkara, tidak boleh marah-marah. Mundur teratur anak-anak muda ini. Siapa yang bisa melakukan 3 syarat ini? Malam tidak pernah tidur, solat malam terus. Kemudian siang puasa terus setiap hari dan tidak pernah berbuka. Kemudian tidak boleh marah lagi. Satu-satu anak muda ini mundur. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Nabi Al-Yasa ini, kecuali anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia, karena kefakirannya. La mala wa la jah, tidak punya harta dan tidak punya kehormatan. Manusia tidak kenal dia. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, ana ya Nabi Allah, berikan kepadaku tugas itu wahai Nabi Allah, katanya. Tetapi nampaknya Nabi Allah Al-Yasa kurang mantap, kurang yakin, akhirnya ditolak pada hari pertama. Besoknya dikumpulkan kembali, berkhutbah lagi, kemudian meminta siapa di antara anak-anak muda yang mau menggantikan dirinya, kemudian disebutkan 3 syarat yang sama. Anak muda ini daftar lagi sampai 3 kali, baru kata Al-Yasa mengatakan, muta'akid dengan bahasa Arabnya, kok yakin gitu ya. Dia mengatakan, ya saya yakin. Dari sini kemudian Nabi Allah Ali Yasa pun meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi adalah anak muda ini. Dia ibadah tiap malam, ibadah tiap siang, dan tidak pernah marah. Akhirnya iblis mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan kepada bala tentaranya, goda anak muda itu, buat dia marah. Karena syaratnya tidak boleh marah masalahnya. Maka dikeluarkan pasukan yang banyak dari pasukan-pasukan iblis untuk menggoda anak muda itu. Subhanallah, satu setan pun tidak bisa menggoda anak muda itu, saking sabarnya. Makanya Allah mengatakan, kullun minas sabirin, wa Ismaila wa Idris wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Karena memang mereka nabi-nabi sabar masalahnya. Karena anak buahnya tidak bisa menggoda anak muda ini, iblis turun langsung. Wah, ini kalau udah dengkotnya yang turun langsung, beda caranya. Udah suhunya nih yang turun ini. Akhirnya iblis pun menyamar menjadi syaikhun kabir, orang tua yang sangat renta. Seolah-olah punya masalah ingin datang kepada anak muda itu. Nah, iblis ini datang kepada anak muda ini di saat jam tidurnya anak muda itu. Kailulah. Dalam Islam juga kailulah sunnah hukumnya. Makanya Rasul mengatakan, kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Jadi kalau seandainya kita tidur siang, berarti tidur kita menyelisihi tidurnya setan. Ya, kubaila dhuhri, kata ulama, waktunya mendekati waktu zuhur. Ya, jam 11, setengah 11, itu disebut kailulah. Lah, kebiasaan Zulkifli ini, anak muda ini, yang kelak akan disebut Zulkifli, itu tidur sebentar saja, kailulah, menjelang zuhur. Ya, harus tidur, ikhwan, karena di malam hari dia tidak pernah tidur. Di malam hari dia ibadah terus sampai kemudian subuh. Kemudian habis itu puasa, kapan tidurnya? Sehingga tidurnya itu hanya bisa dilakukan di waktu kailulah. Lah, setan ini sengaja datang, si iblis ini, di waktu istirahatnya Zulkifli, anak muda ini. Akhirnya diketok rumahnya, diajak ngobrol, sampai dilalaikan dari waktu harusnya dia beristirahat. Kalau sudah lewat waktu kailulah, dia tidak akan tidur lagi. Kemudian akhirnya kata anak muda ini, kenapa kau tidak datang fi waqtil qadha, waktu ketika aku memutuskan perkara, ini kan waktu istirahatku, datanglah besok kalau perkaramu ingin selesai. Maka keesokan harinya Zulkifli atau anak muda ini menunggu di waktu qadha, tapi orang tua itu tak datang. Ketika tidak datang, akhirnya anak muda ini balik lagi lah. Ya, karena tidak datang. Kemudian setelah dia pulang, yang harusnya dia tidur di hari kedua, tidur kailulah itu, datang lagi anak orang tua ini mengganggu tidurnya lagi. Anda bayangkan, ikhwan, orang kalau kurang tidur kan udah emosi itu. Dua hari tidak tidur, malam sholat malam, siang puasa sunnah, puasa terus setiap hari gitu kan. Oh, kalau kita diganggu tidur, jangan lagi orang, suara handphone kita berdering saja, kita mau banting tuh suara handphone. Apalagi orang lain yang mengganggu. Akhirnya, karena Zulkifli ini juga manusiawi, dia bukan malaikat kan. Dua hari tak tidur, ibadah terus saja. Dia berpesan kepada keluarganya, ini sudah hari ketiga, saya takut kakek itu datang lagi. Tolong ketika aku tidur, kau kunci pintu ini, supaya dia jangan masuk. Akhirnya dia pun tertidur kailulah. Dikunci betul sama keluarganya. Namanya iblis, dia bisa masuk lewat lubang kunci kan begitu. Iblis itu bisa, dia bisa masuk lewat mana saja iblis itu. Jadi tiba-tiba kemudian Zulkifli ketika hendak tertidur, hampir dia tertidur, dia mendengar ada suara ketuk pintu. Tapi dia tidak mau mengindahkan, karena dia tahu jangan-jangan dia lagi. Ketika dia isyaratkan matanya, rupanya yang mengetuk itu dari dalam. Orang yang sudah ada di dalam diketuk pintunya. Bayangkan, orang ngetuk dari luar, ini orang yang sudah di dalam diketuk-ketuk pintunya. Ah, dari situ Zulkifli sudah mengetahui bahwa ini bukan manusia. Makanya dia langsung berteriak, Anta aduullah. Kamu ini musuh Allah. Kamu ini syaitan, kamu ini iblis rupanya. Lalu engkau kenapa mengganggu diriku? Maka kemudian kata iblis ini, dia mengatakan, ketika Zulkifli mengatakan anta aduullah, kamu adalah musuh Allah, maka syaitan mengatakan, na'am ana iblis, ya saya iblis. Inni aradtu an ughwiyaka. Sebenarnya saya ingin menyesatkan dirimu. Hatta la taquma al-laila, supaya kau tidak salat malam, karena kau tidak istirahat di siang hari, kau akan ngantuk di malam hari. Rupanya kau masih salat juga katanya. Wa aradtu an udha'ifaka hatta la tastati asyam. Dan aku menghendaki melemahkan badanmu, karena kamu kurang istirahat, jadi lemah badanmu, sehingga kau malas berpuasa. Kau puasa juga rupanya. Kemudian wa aradtu an ughdhibaka lima dakhaltu alayka walakinnaka lam taghdhab. Dan sengaja aku ganggu dirimu supaya kau marah, rupanya kau tak bisa marah katanya. Aku nyerahlah katanya. Lah sejak saat itulah, maka karena dia sudah mengkafil, menggantikan posisi Ilyas dalam tiga perkara, dan dia berhasil, sejak saat itulah orang-orang memanggilnya dengan sebutan Nabiullah Zulkifli alaihi salatu wassalam. Dan yang masyhur kisah yang terakhir, karena dua hadis di atas, dua-duanya lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Zulkifli secara nasab sendiri memang diperselisihkan para ulama. Kalau kisah yang saya urut adalah Zulkifli di sini, berarti muncul setelah Nabi Ilyas dan setelah Nabi Alyasa. Karena di sana ada yang kemudian merunut nasabnya bahwa asal nama Zulkifli itu adalah Bishrun. Bishrun ini salah satu putra Nabi Ayyub. Karena Nabi Ayyub ini terkenal dengan kesabarannya, maka kesabarannya melahirkan sifat-sifat putranya namanya Bishr ibn Ayyub, yang kemudian orang-orang menyebutnya Zulkifli. Ada juga yang mengatakan bahwa di zaman itu, di zaman Nabi Alyasa ini, banyak terjadi pembunuhan para nabi. Jadi ada satu hari itu 400 nabi, 300 dibunuh semuanya, yang 100 bersembunyi. Lah karena bersembunyi ini otomatis kan perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat. Lah ada anak muda yang kemudian melindungi 100 nabi ini, memberi makan, memberi minum, memberi tempat. Akhirnya anak muda yang melindungi 100 nabi disebut Zulkifli, karena dia yang mengkafil 100 nabi tadi. Wallahu alam, banyak versi dalam kisah-kisah sejarah. Dan apakah dia turunan Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, apakah dia Zulkifli yang lain, salah satu dari saudara, anak paman daripada Nabi Alyasa alaihi salatu wasalam, Quran tidak menjelaskannya. Tapi tidak ada ibrah untuk dijelaskan perkara-perkara tersebut, kalau memang itu sebuah hal yang sangat bermanfaat, tentu akan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang jelas kita sebagai pengetahuan. Karena tidak semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu diceritakan secara detail, seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Nuh, dan begitu seterusnya. Adapun nabi-nabi seperti Alyasa Zulkifli ini, kita hanya mengambil cuplikannya dan mengambil dari ahli-ahli sejarah tentang siapa dia. Itulah kisah Zulkifli alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
2: Apabila langit terbelah.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
2: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
2: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
2: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
2: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, "Pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan."
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فإن كان لكم كيد فكيدون.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo luncurkan proyek PLTS 100 GW tahap pertama. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,2 gigawatt peak sebagai bagian dari program PLTS 100 GWP. Nilai investasi ke-14 proyek tersebut capai sekitar 135 triliun. Proyek PLTS yang siap tender mencakup PLTS Gili Manuk, PLTS Madura, PLTS Jati Gede, PLTS Cirata, PLTS Jatiluhur, PLTS Lahan Bantanah, PLTS Desa Sembur, PLTS Renggit dan PLTS Tembesi. Sementara itu, PLTS Gajah Mungkur, PLTS Banyuwangi, dan PLTS Pasuruan telah memasuki tahap groundbreaking. Adapun, PLTS Saguling dan PLTS Karangkates dalam tahap konstruksi. Proyek ini dinilai akan memberi dampak ekonomi melalui penghematan biaya energi. Jika seluruh proyek beroperasi, potensi penghematan APBN capai 4,6 triliun per tahun. Selain itu, proyek berpotensi ciptakan 230 ribu lapangan kerja pada sektor konstruksi dan instalasi serta 280 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur. Dari sisi energi, pengembangan 14 PLTS ini diproyeksikan menghasilkan potensi penghematan BBM sebanyak 319 kiloliter per tahun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Ekosistem Solana tengah menghadapi proposal tata kelola SGP 0003 yang berpotensi meningkatkan pembakaran token SOL harian dari sekitar 650 token menjadi 9.000 token atau naik hampir 14 kali lipat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, proposal SGP 0003 ini juga berpotensi menggandakan laju disinflasi tahunan dari 15% menjadi 30%. Dengan mekanisme tersebut, suplai SOL diproyeksikan mencapai tingkat inflasi terminal 1,5% pada 2029, lebih cepat dari estimasi sebelumnya pada 2032. Perubahan ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 18,9 juta SOL dari emisi selama 6 tahun. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati penurunan pendapatan biaya jaringan Solana yang turun sekitar 44% secara kuartalan menjadi sekitar $155 juta. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh perdebatan tokenomics saat Solana mempertahankan posisi sebagai jaringan dengan pangsa volume perdagangan terdesentralisasi terbesar selama 7 kuartal berturut-turut, yaitu dengan pangsa sekitar 30%. Proses pemungutan suara berbasis bobot stake validator masih berjalan setelah melewati ambang dukungan awal sebesar 15% atau sekitar 65,16 juta SOL. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju, berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.